Sagardang shastrang jagardang jare. Sagardang shastrang jagardang jare. Shastar ek dujye te chaarde ne. Ek dujye te vaar karde jode. Sagardang shastrang jagardang jare. Sagardang shastrang jagardang jare. Bagardang tiran dagardang dakare. Bagardang tiran dagardang dakare. Nagardang nagare bagardang baje. Baje nagar.